0: ngerem pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Ya teman-teman, masih Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan sesuai janji dari Ardi ya tadi bahwa kita akan ada dialog nih di Spada Special HUT RI ke-81. Dan selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi teman-teman sahabat Pro 2, Manokwari, apa kabarnya nih pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap bersama kami di Spada ya, Special HUT RI ke-81. Nah, hari ini menjadi hari yang istimewa karena ke-81 tahun nih perjalanan, yang bukan yang perjalanan yang singkat ya. Selama 81 tahun Radio Republik Indonesia hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan, sekaligus menjadikan ruang komunikasi nih antara masyarakat dengan berbagai pihak. Nah, dalam perjalanan panjang tersebut tentu RRI tidak berjalan sendiri. Ada begitu banyak mitra-mitra yang bersama kita untuk berjalan bersama ya, dan penting untuk menghadirkan informasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, pagi ini kita akan berbicara mengenai tema yang sangat menarik, yaitu sinergi RRI dan mitra di usia ke-81 tahun. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya bentuk sinergi antara RRI dengan para mitranya? Seberapa penting peran media, khususnya radio ini ya, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat? Dan bagaimana sinergi ini memberikan dampak khususnya kepada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Papua Barat sendiri? Nah, sudah hadir bersama Ardi di studio, seorang narasumber yang tentunya sudah sangat familiar karena sudah sering datang ke sini juga ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Nah, beliau adalah Dr. Indah Parwitasari. Selamat pagi Ibu.
1: Shalom, selamat pagi Kakak.
0: Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Oke. Nah, beliau adalah penyuluh ahli media BNNP Papua Barat nih. Bagi teman-teman yang sudah lama mendengarkan pasti tahu lah. Karena sering ya Ibu ya ke sini ya untuk
1: siap,
0: memberikan
1: kakak
0: penyuluhan.
1: Asal jangan Kakak bosan aja ya, lihat wajah Ibu.
0: Tentu saja enggak Ibu. Aman. Bahkan teman-teman juga banyak yang request untuk terus-terusan untuk ada program seperti itu.
1: Luar biasa ya.
0: Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam ya ke topiknya Ibu, mungkin boleh tahu Ibu perkenalkan sedikit dulu soal background Ibu atau bagaimana soal BNNP juga seperti itu.
1: Oke. Perkenalkan diri supaya jangan nanti kita di jalan, eh Ibu narkoba.
0: Oh, iya,
1: iya kan? Nama saya Indah. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli media.
0: Oh, ya. Okay.
1: Dan kami berkantor di Badan Narkotika Provinsi Papua Barat yang terletak di Jalan Esosesa ya Kakak ya.
0: Esosesa.
1: Kalau mau beli mobil di sebelah, sebelahnya itu.
0: Oh, di sebelahnya itu.
1: Sebelahnya
0: oh,
1: itu.
0: Okay.
1: Nah, di situ kita

0: tentang penyuluhan. Aduh, ini mau diproses nih, enggak ya. Kami pencegahan itu kita ke sekolah-sekolah, ke instansi, diundang lah ya.
1: Diundang.
0: Ya, pokoknya hari Minggu, Sabtu ya kita selalu siap sedia kakak ya.
1: Oh, oke, baik.
0: Jadi kemudian di apa di P2M itu juga ada pemberdayaan masyarakat yang dipegang oleh Pak Stanley itu untuk tes urin.
1: Oke.
0: Kemudian juga ada rehabilitasi ya kakak ya. Ada rehabilitasi di mana kalau kita melakukan tes urin kita bisa direhab kalau positif ya,
1: yeah.
0: Di BNN. Di mana rehabnya ini kita rehab lawat jalan. Karena kita belum ada klinik rawat inapnya. Nah, tapi dari kejaksaan sudah dibentuk rawat inap di rumah sakit provinsi.
1: Di rumah sakit provinsi.
0: Sudah, itu sudah 2 okay. tahun yang lalu dari 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian perlu diketahui juga oleh pemirsa bahwa kalau memang kita merasa sudah positif narkoba, sudah pernah menggunakan narkoba, jangan pernah takut untuk melapor. Kenapa? Nanti akan segera direhabilitasi karena pemakai narkoba ini buat kami adalah sebagai pasien ya, pasien yang perlu direhabilitasi. Nah, rehabilitasi ini gratis ya kak, tidak ada pembayaran.
1: Ya,
0: rehabilitasi bisa 8 sampai 12 kali pertemuan. Ya tergantung kesepakatan antara dokter dengan pasien
1: juga.
0: Seperti itu. Nah, kemudian ada bidang umum, di mana bidang umum yang memulai mempublikasikan media-media. Kemudian lagi umum ini yang surat masuk keluar kak ya dari situ. Nah, seperti itu kakak.
1: Wah, berarti cukup ini ya, cukup banyak ya untuk bidang-bidangnya ya. Tadi ada pemberantasan, terus pencegahan, terus ada tim rehab juga, ada tim umum yang juga media ya, untuk mempublikasikan dan wah keren banget nih. Nah, Ibu, saya mau tanya dong, kalau misal kita bicara mengenai RRI ya Ibu ya, yang hari ini memasuki usia lebih tepatnya di tanggal 11 besok memasuki usia ke-81. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa sih makna keberadaan RRI bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Papua Barat sendiri?
0: Kalau buat saya pribadi dulu ya, RRI ini udah luar biasa, lama banget loh.
1: Iya, betul.
0: Dari saya TK, saya inget dulu waktu saya TK, saya menari di RRI. Saya menari, kemudian tampil, dan merupakan satu kebanggaan bisa masuk di RRI. Iya, bangga banget kalau udah gitu tuh, ois, bisa masuk di RRI, bisa siaran, bisa menyanyi di RRI. Itu suatu kebanggaan ya, dan itu sangat berarti sekali, apalagi masyarakat yang bisa masuk ya, bisa diwawancara di RRI, bisa masuk ke RRI melihat ini loh studio RRI ya. Tapi sekarang kayaknya agak kurang ya masyarakat bisa masuk di sini untuk mengetahui. Mungkin kedepannya bisa masyarakat nih loh, silahkan lihat RRI itu seperti ini. Jadi RRI ini merupakan penyambung lidah. Buat kami penyambung lidah, pion terdepan ya. Pionir terdepan buat kami terutama BNN. Karena BNN ini kalau cuap-cuap sendiri enggak bisa, Kak.
1: Kalaupun
0: kita melakukan sosialisasi paling-paling banyak itu seperti kemarin di Unipa 1.300 orang ya, paling segitu ya. Tapi kalau dengan RRI kan lebih luas lagi, orang yang bisa mendengar, melihat ya. Apalagi sekarang sudah masuk di Instagram ya,
1: betul ya.
0: Terus di FB, betul. Ya kan? Jadi wawasannya tuh cakupannya lebih luas.
1: Lebih luas lagi.
0: Jadi kami sangat terbantu sekali di BNN. Apalagi kita ada pertemuan Pro 2 setiap minggu ya kak ya,
1: betul.
0: Asal kakak jangan bosen aja, pemirsa gak bosen aja mendengarkan informasi dari kami, dan ini kami sangat-sangat terbantu.
1: Oke, baik. Berarti memang benar sih, karena di RRI sendiri memang kan adalah sebuah media yang istilahnya memberikan edukasi Bu ya, dan kebetulan edukasi mengenai narkotika dan narkoba ini memang diperlukan, apalagi di generasi muda sekarang.
0: Iya kakak, apalagi jenis-jenis terbaru makin bermunculan. Nah, jangan sampai masyarakat tidak mengerti, tidak mengetahui dan terjebak di dalam jurang.
1: Seperti itu. Baik. Wah, terima kasih banyak Ibu.

0: Bahasanya wow. Berarti memang RRI ini bisa dibilang ya sebagai penjembatan ya antara yeah. BNN langsung
1: corongnya kami ya, corongnya kami toa-toa ya. Toa-toa. Yeah. Jadi kami di sini bicara tuh sudah kemana-mana.
0: Iya,
1: sangat membantulah.
0: Oke, okay, baik. Nah, Ibu, selama BNNP Papua Barat ini tentu memiliki berbagai program edukasi yeah. ya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, sejauh mana sih media seperti RRI ini dibutuhkan atau untuk membantu menyampaikan program tersebut kepada masyarakat yang lebih luas?
1: Iya, Kakak. Jadi kita kan banyak program-program di, kita bicara di lingkup pencegahan saja ya.
0: Iya.
1: Karena kalau yang berantas seperti itu kan bidangnya beda. Jadi di pencegahan kami ini ada seperti program soft skill, ada program teman sebaya, ada ketahanan keluarga. Nah, kalau seperti kami melakukan ketahanan keluarga kan paling hanya 10 keluarga atau 20 keluarga terbanyak
0: yeah.
1: ya, orang tua dengan anak. Jadi 40 orang. Tetapi kalau kami datang ke RRI, kami menjelaskan apa sih sebenarnya program ketahanan keluarga, kenapa perlu program ketahanan keluarga? Ini cakupannya lebih luas. Iya, dan diharapkan juga banyak orang tua yang mendengar. Karena kadangkala seperti program ketahanan keluarga, orang tua tuh kan kadang taunya cuma memerintah anak.
0: Oh iya.
1: Menginginkan bahwa anak itu harus melakukan yang terbaik seperti keinginan orang tua. Kamu besok harus jadi dokter ya. Kamu lihat tuh tetangga, itu lihat mas ini.
0: Ah, iya kan?
1: Membandingkan. Padahal kan sebenarnya anak enggak suka. Mereka punya daya hayal sendiri, mereka punya keinginan sendiri, mereka punya cita-cita. Nah, kadang-kadang cita-cita ini ditenggelamkan oleh keinginan orang tua yang tidak tercapai. Dulu orang tuanya umpamanya gak bisa jadi dokter yeah. Gak bisa mas, pokoknya kamu tuh harus jadi dokter begini.
0: Okay,
1: keinginan yeah, yeah, orang tua yeah. yang ditekankan kepada anak
0: yeah.
1: Nah, jadi di ketahanan keluarga ini kita mengajarkan bagaimana orang tua bisa berkomunikasi yang baik dengan anak. Kemudian juga orang tua bisa mengerti seperti apa pribadi anak. Nah, jadi banyak sekali mas. Jadi dengan kita adanya Produa, kita menjelaskan. Jadi mempermudah kami, mempermudah kami jangkauannya lebih luas.
0: Oh, seperti iya, itu. Betul. Nah, ini menarik nih karena memang dari

0: BNN bawa ganja 2 kilo.
1: Aduh, kalau itu sudah pasti lah ya,
0: pasti ya. Itu kan barang bukti ya.
1: Barang bukti langsung nih tiba.
0: Jadi enggak mungkin juga dia memakai saya pecandu loh, tapi bawa barang bukti 1 kilo. Kan enggak mungkin kalau 1 gram atau setengah gram ya mungkin lah ya. Saya masih punya bukti begini-gini saya pemakai. Okay. Tetapi kalau ini saya beli begini karena saya kebutuhan. Ini mau berapa tahun pakai, ya kan? Jangan sampai dia bagi-bagi sama temannya.
1: Nah, sebelah tetangga-tetangga.
0: Nah, gitu. Itu juga kita harus selektif ya. Kenapa dia melaporkan? Nah, ini juga harus kita lihat. Mm-hmm. Jangan sampai dia melindungi diri. Bisa juga kan melindungi diri karena dia tahu bahwa kalau melapor tidak ditangkap. Nah, akhirnya dia melindungi diri. Ah, saya ini pemakai kok. Yeah. Nah, bukan seperti itu. Okay, ada kriterianya bagaimana orang bisa direhabilitasi. Tetapi memang setiap melapor itu tidak akan ditangkap. Nah, kita kan memperlakukan mereka sebagai pasien, ini yang harus diketahui dan juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa rehabilitasi ini tidak membayar. Gratis ya
1: 100% gratis ya.
0: Jangan sampai bilang, itu kan bayar begini satu kali kunjungan. Gak ada.
1: Gak ada.
0: Itu gratis. Kemudian di situ juga masyarakat akan mengetahui bahwa jadi begini, Kak, rehab ini bukan hanya pasiennya aja ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi bukan hanya pasiennya aja. Dari psikolog nanti akan diketahui bahwa ternyata dia bermasalah sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus dilakukan rehab
1: juga.
0: Iya, rehab mentalnya orang tua. Jangan sampai tiap hari orang tuanya hanya maki-maki, inginkan anaknya sembuh, padahal sebenarnya yang pembuat masalah itu adalah orang tuanya. Jadi disitulah di rehab, tempat rehab itulah dilakukan perbaikan. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Jadi bukan hanya rehabilitasi mental anak saja, tetapi hubungan dengan orang tuanya. Karena apa, Kak? Kalau hanya anaknya saja direhab tetapi lingkungannya tidak baik, saat dia kembali ke lingkungan semula, dia akan kembali lagi, ada tekanan seperti itu. Betul. Yang kadangkala sulit kami untuk justice dari masyarakat. Dia sudah direhab tapi kok masih kembali. Lihat dulu basicnya, apakah dia tinggal dengan siapa, apakah ada trauma tentang perceraian orang tuanya, ataukah ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat mempengaruhi proses dari rehabilitasi. Seperti itu.
1: Wah, keren. Berarti memang harus di perpecahkan itu akar permasalahannya.
0: Seperti itu.
1: Mungkin anaknya ada pakai ini, mungkin ada masalah dari keluarga, atau mungkin ada dorongan dari teman-teman mungkin. Jadi kita harus teman-teman BNN mungkin harus tahu ya. Betul. Kenapa, supaya enggak terulang kembali.
0: Terus kadang-kala masyarakat juga cuek. Narkoba nggak apa-apa kok.
1: Aduh.
0: Saya punya tetangga aja pakai ganja, adik aja pakai ganja, aman-aman aja. Stigma seperti itu yang merasa bahwa pakai satu kali nggak apa-apa, pakai dua kali nggak apa-apa. Yang kadang kita harus lebih sabar, lebih sabar menjelaskan, atau kita menjelaskan sampai ini loh yang akan terjadi efek atau dampaknya tuh seperti ini. Jadi emang orang yang melihat sih kelihatannya nggak apa-apa, tetapi pasien yang merasakan itu ketagihan tuh seperti apa.
1: Ada efek ini ya, efek apa namanya, kecanduan itu yang malah bikin bahaya.
0: Sama seperti yang minggu lalu saya jelaskan, kakak suka nggak makan coklat? Coklat apa yang suka kakak?
1: Coklat ini sih batangan biasanya sih.
0: Apa namanya?
1: Apa?
0: Silver Queen.
1: Silver, iya. Iya. Yeah. Cadbury gitu-gitu.
0: Nah, Cadbury, Silver Queen. Kakak kalau dikasih coklat atau dibayangkan mau coklat, langsung pasti pikiran kakak kesana kan?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Rasanya enak, manis, terus rasa coklatnya benar-benar terasa. Ada kacangnya, ada buah-buahnya, kan gitu kan?
1: Iya, terbayang. Nah,
0: itulah yang akan terjadi pada pemakai narkoba. Kalau sudah pernah memakai sekali, saat dia menemukan satu masalah, dia akan ingat, saat saya pakai dulu ganja atau sabu, kok kayaknya ingat ya, halusinasi, menghayal. Seperti itu. Oh, nah, okay. Itu yang akan membuat terus kecanduan. Kayaknya saya harus coba lagi, saya harus coba lagi. Ah, seperti itu kan.
1: Ya.
0: Karena rasa kenikmatan yang didapat, seperti kita makan coklat, enak manis ya.

0: Itu yang dirasakan oleh pecandu.
1: Pecandu seperti itu.
0: Nah, itulah yang harus kita obati.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita harus memutusnya.
1: Betul, betul, betul. Karena memang, karena mungkin Ardi juga udah ini ya, sering mendengarkan ini ya. Karena kalau sekali pakai, dosisnya setiap kali pakai harus bertambah gitu.
0: Jadi kayaknya kurang dapet nih. Nambah sedikit lagi deh. Pamanya sekarang satu gelinting. Tambah lagi deh minggu depannya jadi 2 gelinting kayaknya enak nih. Atau sekarang gelinting ntar 3 jam lagi pakai lagi. Seperti itu.
1: Oke, itu yang justru semakin berbahaya ya, yeah, untuk para penggunanya ya. Oke, baik. Wah, itu teman-teman. Jadi kalau sebisa mungkin hindarilah hal yang seperti, yeah, itu. Kalau emang punya masalah mungkin bisa diluapkan ke teman atau keluarga. Atau,
0: yeah,
1: mungkin ceritalah ke yang lain ya.
0: Jangan mencoba, narkoba lah.
1: Nah itu. Nah Ibu, kita kembali ke topik lagi Ibu ya. Kalau kita menggunakan istilah sinergi ya Ibu ya,
0: yeah,
1: sebenarnya seperti apa sih bentuk sinergi ideal antara BNN Papua Barat ini dengan RRI? Nah, apakah cukup hanya dengan menyampaikan informasi atau ada bentuk kerjasama lain yang menurut Ibu ini perlu untuk dikembangkan kembali?
0: PKS ya.
1: Ya. Ya.
0: PKS. Ya. Kalau MOU kan udah di pusat ya.
1: Iya, betul.
0: Pusat udah melakukan MOU RRI dengan BNN pusat sudah. Okay. Kita PKS-nya yang perlu ya.
1: PKS-nya yang perlu ya. Oke, okay, baik.
0: Yang terpenting tuh itu. Sudah ya. Sudah tahun lalu ya. Sudah tahun lalu kah?
1: Sudah tahun lalu. Okay.
0: Tapi itu diperbaiki setiap 3 tahun ya kalau enggak salah ya. Setiap 1 tahun, berarti tahun ini nanti dicek lagi kak ya.
1: Oke, siap.
0: Waktunya sudah habis atau belum?
1: Okay,
0: supaya kita kira-kira tambahkan apa yang perlu dilakukan, yeah, di dalam perjanjian tersebut. Nah, seperti contohnya kak ya, kita melakukan sosialisasi ini kan keliling kemana-mana.
1: Betul.
0: Kayak kemarin kita ke Unipa, ya kan, sosialisasi. Bagus banget kalau ada RRI di situ.
1: Iya, yeah, kan? Betul.
0: Live kan, kan? Jadi selain siswa, masyarakat juga melihat, oh ternyata kampus Unipa ini juga udah dijangkau, udah dijelaskan bahayanya, seperti itu, ya kan? Jadi jangan sampai kami kalau kadang kan kami diundang untuk dialog interaktif dengan RRI kan,
1: betul.
0: Selalu pertanyaannya adalah, apa sih yang udah dikerjakan sama BNN?
1: Iya, banyak berulang seperti itu.
0: Pertanyaannya sama gitu loh. Setiap kali duduk saya gini, selalu halo, BNN sudah melakukan apa? Lah, selama ini kita udah melakukan banyak hal.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kegiatan-kegiatan kami bisa didampingi oleh RRI. Sehingga masyarakat mengetahui. Jadi pertanyaannya udah gak itu lagi. Pertanyaannya nanti masyarakat mungkin bilang, Bu, anak saya tuh begini Bu, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah saya lebih dekat dengan sekolah atau saya harus langsung ke rehabilitasi? Itu pertanyaannya ya. Okay. Jangan BNN apa yang sudah dilakukan?
1: Setiap kali seperti itu.
0: Kayaknya kita gak ada gitu loh.
1: Oke. Iya. Jadi mungkin pendampingan ya ketika ada sosialisasi,
0: iya,
1: kita juga ikut untuk mempublikasikan seperti itu.
0: Terus kak, pada saat kita ke lapas toh, lapas, pembinaan ke lapas, sosialisasi ke lapas mungkin bisa diikuti, atau juga saat kita melakukan pelatihan untuk yang di sekolah ini apa? Teman sebaya. Itu kan bagus banget kalau diketahui oleh sekolah lain gitu loh.
1: Betul.
0: Ya
1: jadi
0: kan?
1: Mungkin berlomba-lomba,
0: iya,
1: untuk ikut juga ya.
0: Jadi sekarang ini kan yang jadi percontohan nih SMA 1.
1: SMA 1
0: kami
1: ya.
0: Kami masuk di situ SMA 1. Kemudian program kurikulum untuk anti narkotikanya juga kami menjadikan modul apa untuk masuk ke modulnya itu dimulai dari SMA 1. Kita akan mulai PKS dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti SMA 1 yang akan menjadi pilot project kami.
1: Okay.
0: Untuk kurikulum, jadi IKAN, program integrasi kurikulum anti narkotika. Mungkin bisa didampingi oleh RRI sehingga sekolah lain tahu, oh ternyata udah ada program IKAN ya, integrasi kurikulum anti narkotika. Oh jadi itu kok bagus ya, gimana kalau kita juga coba? Nah seperti itu. Jadi memperluas jangkauannya. Seperti betul. Itu.
1: Oke, baik. Memang ini sih apa namanya, publikasi itu sangat penting ya Ibu ya, karena
0: iya, penting banget.
1: Kalau misal kita juga sudah melakukan banyak hal tapi ternyata orang-orang masih belum tahu, ini kayaknya ada yang kurang nih berarti
0: iya,
1: sosialisasinya. Oh iya, baik. Mungkin bisa jadi catatan untuk kita juga untuk lakukan. Mungkin nanti ketika selesai ini kita bahas lagi untuk PKS dan okay, lain ya Ibu. Begitu. Ya, buat teman-teman. Dan oh iya, Ibu, saya mau tanya nih, menurut Ibu nih ya, ketika sebuah lembaga pemerintahan bekerja sama dengan suatu media nih, apa yang paling penting dijaga agar informasi disampaikan itu bukan tidak hanya sampai ke masyarakat aja, tetapi benar-benar dipahami dan memberikan perubahan dari perilaku. Nah, ini cocok nih kalau misalnya kita bahas.
0: Oke, okay, ini loh. Kita BNN umpamanya udah menyampaikan sekarang kayak rokok elektrik.
1: Oh ya.
0: Iya kan? Ya. Nah, kita benar. Tapi jangan sampai kami sendiri dari BNN pakai baju seragam pakai lagi.
1: Oke, iya.
0: Jadi kita harus komitmen dengan kata-kata.
1: Oh ya.
0: Kita berani memberikan statement, tapi kita juga harus bertindak sesuai dengan apa yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Nah, okay. Begitu juga dengan di instansi-instansi lain ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi umpamanya kita melakukan gini. Dilakukan juga.
1: Yeah.
0: Jangan hanya pas masyarakat ke sana minta informasi. Aduh, tutup. Aduh, kantornya tutup. Enggak okay, ada pegawainya. Ya kan harus komitmen juga.
1: Betul.
0: Komitmen seperti kami. Kami melakukan rehabilitasi. Nah, kalau ada pasien yang datang, ya pasti dilayani.
1: Oh, dilayani.
0: Ya, iya. Dilayani, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, okay, seperti itu, Kakak.
1: Berarti komitmen ya yang
0: komitmen,
1: apa ya, yang sudah misalnya apa yang sudah disampaikan, dipublikasikan juga harus diterapkan.
0: Jangan
1: juga
0: sampai beda-beda.
1: Nah,
0: mainnya lain, latihan lain, main lain.
1: Main lain. Iya, baik. Nah, menarik sekali ini teman-teman. Jadi sinergi antara lembaga dan media itu bukan hanya soal hadir sebuah kegiatan aja ya, tapi juga bagaimana informasi yang disampaikan itu benar-benar bermanfaat, berdampak juga ke masyarakat dan juga terkhususnya juga untuk yang menyampaikan juga dari instansi ataupun dari yang bersangkutan seperti itu. Nah, kita masuk ke lebih dalam lagi nih Bu ya, ke soal peran RI dan BNNP Papua Barat dalam menghadapi salah satu tantangan yang masih menjadi perhatian kita bersama, yaitu penyalahgunaan narkoba.
0: Okay.
1: Nah, Ibu Indah, ketika kita bicara mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba ya, seringkali masyarakat itu berpikir bahwa ini merupakan tugas BNN aja atau kepolisian atau pemerintahan aja. Nah, menurut Ibu, mengapa sih persoalan narkoba ini sebenarnya membutuhkan terlibatan lebih banyak masyarakat atau terlibatan banyak orang nih, termasuk media juga?
0: Jadi begini, masalah narkotika ini bukan hanya tugas BNN, bukan tugas dari Polda, Polres, ya, kejaksaan atau pengadilan, tapi masyarakat ikut juga mengerti. Jangan hanya nanti di sana loh, di sana ada

0: ganja, ya kan? Akhirnya ditangkap siapa? Yang bawa barang. Nah, itu yang harus diketahui dan kita nggak bisa sendiri kerja. Ini disampaikan oleh media.
1: Media.
0: Kita sampaikan ke media supaya media menyampaikan lagi ke masyarakat. Hati-hati bahwa kalau menerima titipan itu harus dibuka dulu, dilihat isinya seperti apa. Jangan sampai di sini malah baru, kita sudah dititipi, repot dapat bayarannya lagi kan? Kan disuruh bayar itu timbangannya lebih, ya kan?
1: Iya betul ya.
0: Timbangannya lebih kan kalau di bandara kan cuma 10 kilo. Timbangannya titipannya ternyata ganja. Lah.
1: Aduh.
0: Sudah masuk lapas lagi.
1: Masuk lapas lagi ya.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi peran media itu sangat penting, Kak.
1: Sangat penting ya.
0: Sangat penting.
1: Oke. Berarti penting untuk menyebarkan juga ya apa yang sudah disampaikan, kita sebar keluarkan lagi supaya masyarakat ini
0: selalu ingat
1: betul, tahu pasal-pasalnya, kemudian lebih
0: menghindari kesalahan.
1: Iya, betul, agar tidak melakukan hal yang itu tadi. Oke, baik. Nah, kalau dalam pengalaman dari BNNP Papua Barat sendiri, Bu, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, tantangan apa yang sering ditemui Ibu ketika memberikan edukasi tentang bahaya narkoba? Mungkin ada yang atau menyangkal atau gimana tantangan terbesarnya?
0: Tantangannya adalah yang pertama cuek.
1: Oke, masyarakat.
0: Enggak apa-apa kok. Enggak ada. Tapi setelah ada beberapa orang yang pernah terlibat atau setidaknya keluarganya ditangkap, mereka bisa memberikan kesaksian. Kami ini ada anak kami yang begini, anak kami terlibat dengan baru dia audiens yang lain. Ternyata seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada yang itu, biasanya mereka cuek.
1: Oke.
0: Karena merasa bahwa nggak pengaruh kok sama saya.
1: Nggak ada kepentingan juga.
0: Nggak ada. Padahal mereka sebenarnya harus berpikir. Narkoba itu bukan hanya dalam bentuk ganja, sabu begitu aja. Bisa dalam bentuk makanan. Contohnya brownies ganja. Karena sekarang kan sedikit-sedikit online. Online. Pesan online. Kita kan gak tahu isinya apa. Seperti loko elektrik. Enak gak apa-apa kok. Siapa yang tahu kalau isi ulangnya itu mengandung narkoba. Bagaimana kita mau tahu kalau makanan yang kita pesan itu tidak ada narkobanya? Karena kita pesannya online. Kita kan tidak melihat mereka jualannya di mana, mereka bikinnya seperti
1: prosesnya.
0: Kadang mereka cuek, nggak apa-apa kok. Tapi saat sudah terlibat baru, ternyata betul ya.
1: Jadi memang merasakan dulu baru mereka mau ini ya, mendengar. Berarti memang
0: alamiah manusia itu.
1: Alamiah manusia, iya betul. Harus ada contoh terlebih dahulu ya, baru mereka, ternyata memang sebahaya itu nih kalau mau kayak gitu. Baik, itu tantangan terbesarnya berarti Bu ya.
0: Betul.
1: Karena rasa cuek dari masyarakat atau mungkin teman-teman yang dilakukan penyuluhan ternyata kalau belum ada contohnya mereka akan cuek seperti itu. Baik. Nah, kalau misal bagaimana media seperti RRI dapat membantu BNNP Papua Barat menghadapi tantangan tersebut nih? Masalahnya kan dalam membangun kesadaran masyarakat, meluruskan informasi yang keliru maupun mengajak masyarakat itu lebih aktif melakukan pencegahan.
0: Seperti tadi saya bilang, kalau kita sendiri penyuluhan kan paling 10-20 orang. Nah, kalau dengan RRI corongnya nih banyak nih. Pagi, siang, sore, malam juga dicorongkan, ya kan?
1: Betul.
0: Seperti tua-tua lah ya. Terus udah begitu jangkauannya kan lebih luas, Kak ya.
1: Betul.
0: Daripada kita yang mungkin dalam sebulan undangan kami itu hanya 3-4 kali. Ya, jangkauannya kan paling cuman 90-120 orang
1: ya,
0: karena
1: itu ya,
0: pertemuan langsung. Tetapi dengan adanya bantuan dari RRI seperti ini, jangkauannya kan orang lebih luas. Mereka lagi masak, ibu, mama-mama nih lagi masak, bisa dengar sambil putar radio kan. Terus kemudian mama-mama lagi lihat TikTok atau Instagram, keluarlah ini berita. Jadi lebih ternyata gini. Jadi nggak heran kalau sekarang mama-mama tuh bilang, ada yang tertangkap ya di sana. Ada berita ini, narkoba ini. Ternyata bahaya ya, ada brownies ganja sekarang gini. Jadi lebih luas lah jangkauannya.
1: Iya betul. Dan mungkin juga teman-teman yang masih belum tahu kalau misalnya kita juga ada website untuk berita juga, Ibu ya. Jadi di rri.co.id itu teman-teman juga

0: yang bisa akses radio, juga bisa akses berita-berita, berita artikel dan lain-lain. Di situ ada juga berita-berita yang mungkin bisa membantu buat teman-teman mengetahui informasi terbaru seperti itu, Ibu. Baik, wah keren berarti ya. Memang kolaborasi antara BNN dan RRI ini memang cukup diperlukan ya untuk
1: sangat penting
0: untuk mempublikasikan gitu ya.
1: Sangat penting.
0: Sangat penting. Oke, baik. Nah, Sahabat Pro 2, dari pembicaraan kita tadi itu kita bisa melihat bahwa media itu memiliki peran yang sangat besar ya untuk membangun kesadaran masyarakat. Apalagi di hari ini kita hidup di tengah perkembangan media sosial yang sangat cepat. Jadi informasi itu datang update-nya itu sangat cepat ya, dan informasi bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, informasi yang salah juga menyebar sangat cepat juga, kayak hoax dan lain-lain seperti itu, Bu ya. Karena itu kita harus membahas lebih jauh nih bagaimana peran media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tepat seperti itu. Nah, Ibu, dari generasi muda nih merupakan salah satu kelompok yang sangat penting ya, karena kan masih muda ya, jadi mungkin rasa penasarannya masih tinggi dan lain-lain. Nah,
1: coba-cobanya
0: masih tinggi, iya betul. Nah, mengapa pendekatan generasi muda itu perlu dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang-orang dewasa?
1: Kalau orang dewasa itu kan pengalamannya udah banyak ya. Nah, kalau generasi muda ini mau taunya

0: masih usia produktif kan ribuan ya bahkan jutaan ya itu yang akhirnya dijadikan untuk pencarian uang ya.
1: Betul,
0: kan ya di media kan sekarang kalau jadi TikTokers semua kan jadi uang
1: endorse.
0: Nah ini yang membuat kita harus lebih selektif ya betul. Untuk anak-anak muda mungkin lebih selektif melihat idola tapi idola yang positif ke arah yang positif. Jadi jangan hanya semata-mata seperti fotokopi nih. Ikut aja kan, jelek kesana jelek di copy tapi yang negatif tapi kita harus melihat bahwa mengcopy boleh tetapi mengcopy yang positif supaya apa, kita harus ingat kata-kata bahwa dengan siapa kita berteman maka kita akan seperti itu
1: iya betul ya.
0: Bila kita berteman dengan profesor pasti kita juga jadi pintar
1: juga
0: ya. Betul. Bila kita berteman dengan orang yang pintar bisnis pasti kita akan pintar bisnis karena kita mempelajari gerak-geriknya, lihat cara bicaranya, ternyata begini caranya kita bisa ikuti.
1: Ya.
0: Tetapi kalau kita bergaulnya dengan anak yang malas, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, ya kita akan menjadi seperti itu. Karena di mana lingkungan kita tinggal di situ akan terbentuk.
1: Betul.
0: Di mana kita bergaul di situ kita akan berbentuk. Makanya pintar-pintarlah mencari media yang positif, mencari teman yang baik sehingga kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Oke, wah keren nih. Jadi memang harus pintar-pintar ya, untuk selektif ya. Karena memang betul yang dikatakan ketika ada tren baru mungkin teman-teman ngerasa wah idolaku pakai ini, aku harus mengikut. Nah mungkin kalau di itu hal yang positif masih bisa diikuti, cuman kalau sudah melenceng nih hal-hal yang negatif atau bahkan penyalahgunaan sesuatu itu mungkin harus dihindari, bahkan mungkin kalau bisa dilaporkan juga biar ini ya nggak semakin meluas seperti itu ibu ya. Oke, baik, karena memang sempat ada yang ramai kan ibu kemarin waktu itu salah satu dari istilahnya konten kreator kali ibu ya, dia yang promosikan hal-hal yang kurang baik seperti itu dan sempat kepanggil juga waktu itu. Nah kita kembali ke topik ibu. Nah saat ini anak muda sangat dekat dengan media sosial ya dan berbagai platform digital. Nah bagaimana menurut ibu secara efektif untuk menyampaikan pesan anti narkoba agar tidak terkesan itu menggurui atau mengajari gitu kan, karena sekarang kan anak muda kan
0: nggak mau diajari
1: iya betul,
0: gengsinya tinggi
1: betul. Nah bagaimana ibu,
0: jadi gini, kita pun juga nggak bisa mengajari mereka karena kita juga nggak pernah merasakan namanya narkotika. Iya kan,
1: betul.
0: Saya hanya tahu teorinya, bentuknya aja tahu, betul, tapi saya kan nggak mungkin mencoba.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Nah jadi kan sekarang di media tuh ada tuh kayak kartun-kartunnya atau petunjuk-petunjuknya, kita putar aja. Stres. Gini loh, kalau jadi yang memberitahukan ini kan orang medis ya. Jadi kalau kita memakai rokok elektrik, yang terjadi adalah akan terjadinya paru-paru menjadi seperti popcorn. Kita kan nggak boleh yang ngerokok, bedakan ya.
1: Nggak
0: boleh
1: betul.
0: Ya pakai rokok elektrik, bedakan. Tapi kalau kita putarkan langsung, seperti lagi penyuluhan nih kita putarkan. Inilah yang terjadi bila kalian menggunakan rokok elektrik. Rokok elektrik begini-begini seperti popcorn. Akhirnya keringat dingin kalau malam, batuk-batuk, sesak dan akhirnya paru-paru rusak, menyebabkan kematian. Nah, itu langsung itu menggurui tetapi secara tidak langsung ya.
1: Langsung iya betul.
0: Jadi mereka tertarik dengan medianya ya kan, tetapi memberikan pengertian kepada mereka ini loh yang terjadi kalau kalian memakai rokok elektrik.
1: Baik.
0: Sedangkan kalau kita ingat ya, nggak boleh merokok ini. Kalian tahu nggak boleh. Semakin dilarang, semakin akan dilakukan.
1: Iya betul. Semakin penasaran. Baik. Berarti memang istilahnya menggunakan pendekatan yang emang disukai sama anak muda ya. Contohnya kayak tadi animasi, kartun, dan hindari juga untuk kalimat perintah mungkin. Jangan itu malah nanti mereka
0: kan mencoba.
1: Merasa ditantang nih. Apa nih? Kok jangan-jangan coba malah gitu. Baik, nah, ibu kalau mau tanya nih, bagaimana sih RRI sebagai media publik dapat mengambil posisi untuk menjembatani info

0: informasi ya dari pemerintah dengan iya dari pemerintah dengan kebutuhan informasi masyarakat, terutama di anak muda sendiri.
1: Sekarang itu kan orang lebih banyak mendengar ya,
0: betul,
1: mendengar, melihat. Media ini sangat penting. Kadang pun juga orang juga bosan loh. Kalau orang guru mengajar di depan dengan begitu muridnya pasti sudahlah lihat HP, ya kan?
0: Gak fokus lagi.
1: Gak fokus lagi. Sama dengan kami penyuluhan, lebih dari 15 menit itu udah blank tuh.
0: Iya
1: kan?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Lebih banyak kami ke media. Jadi pada saat ini, ada videonya, lihat. Lihat. Jadi enggak bosan orang.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul,
1: ini sangat dibutuhkan. Jadi pemerintahan, instansi-instansi yang lain ini juga jangan hanya bicara, tapi action itu mana gitu loh. Contoh kan umpamanya jaga kebersihan. Perlihatkanlah, mungkin ditayangkan di apa tuh namanya, di layar besar tuh, tentang indahnya tempat-tempat yang lain seperti ini. Bebas bagaimana sama, kalau manowari bersih seperti ini? Ya kan, kan mancingnya tuh enak gitu loh. Jangan buang sampah, jangan ini. Padahal di tempat tulisan jangan buang sampah, sampahnya banyak.
0: Banyak.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi kalau di antara enggak usah ditulis jangan buang sampah, tapi gambar-gambar yang cantik, yang bagus, indah pemandangan. Orang juga akan merasa, "Ih, kok di situ bisa bagus ya? Tuh kasihan ya ini. Mau buang sampah juga kan akhirnya perasaan juga."

0: dilarang membawa narkoba. Nah, betul, itu paling sekilas aja, masa bodoh. Tapi kalau ada filmnya, ada itunya di bandara, wih ternyata begini ya, wih ada yang tertangkap ya, ada yang gini. Lebih fokus orang.
1: Lebih fokus iya. Ya,
0: dengan suara pun seperti RRI begini kan, lagu kayak kemarin kan sering diputarkan tentang narkoba tuh.
1: Iya betul.
0: Orang kan mendengar, narkoba. Oh, kayak kita berikan lagu narkoba adalah musuh negara di lapas. Jadi mereka tuh sampai hafal mau menyanyi narkoba adalah musuh negara. Itu yang kita orang-orang bisa mengingat tuh dari mendengar dan melihat. Kalau hanya melihat saja dikasih terus yang banyak juga nggak akan masuk. Tetapi kalau sering mendengar dia akan tersimpan di otak.
1: Betul. Berarti memang
0: berulang-ulang
1: ya. Dan jangan cuma teori-teorinya aja, tapi langsung mungkin lewat media, entah itu lewat dia musik, seperti yang tadi kan ada lagunya ternyata ya, sampai orang-orang lapas paham, hafal seperti itu. Oke, baik, itulah pentingnya media berarti Ibu ya. Baik, nah karena gak kerasa sudah hampir di jam 10 ya Ibu ya. Jadi mungkin ini tanya terlebih dahulu, setelah cukup lama ya Ibu ya terlibat dalam dunia penyuluhan

0: ini nih jangan pakai narkoba nih. Setidaknya waktu melihat kami tuh ya seperti ikon lah kami jadinya. Iya kan? Iya, setiap melihat jangan sampai ada narkoba. Jangan sampai ada narkoba.
1: Baik. Berarti secara tidak langsung juga membangun image ya.
0: Iya.
1: Image bahwa kalau misalnya ada BNN ini, oh berarti kita lebih dekat dengan BNN juga.
0: Iya.
1: Tambah lagi teman-teman instansi seperti itu. Oke.
0: Dan mungkin juga RRI juga bisa jemput bola ya.
1: Jemput bola juga, iya betul. Bola.
0: Karena sistem jemput bola ini sangat-sangat bagus.
1: Sangat bagus
0: kami
1: ya.
0: Rasakan. Ya.
1: Oke, baik. Sistem jemput bola, baik ibu. Nah, begini nih pertanyaan terakhir ibu ya sebelum kita closing. Ibu Indah, ketika kita kan sedang memperingati hari ulang tahun ya ke-81 RRI. Nah, kalau diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, itu kan perjalanan yang cukup panjang ya. Dan umur ya udah cukup tua ya, 81 tahun. Nah, tentu banyak tantangan yang sudah dilewati dan masih banyak tantangan yang akan dihadapi juga ke depannya. Nah, apa harapan dan pesan ibu untuk RRI ya, BNNP, para mitra dan juga tentunya seluruh masyarakat di Papua Barat ini, agar sinergi ini tetap bisa terus berjalan ibu?
0: RRI gak boleh gitu-gitu aja.
1: Oke, baik.
0: Harus ada, ini kan banyak anak muda nih bisa lihat di RRI ini.
1: Betul.
0: Jadi RRI ini anak-anak muda nih harus kasih masukan. Kasih masukan, bagusnya ini dibeginikan loh, ini ditambah ini nih, ini cara bicaranya tuh kita rubah jadi, hai guys, hai bagaimana? Selamat siang pemirsa, orang juga bosan kali ya.
1: Betul.
0: Jadi masukan-masukan ini kan kalau untuk kemajuan RRI pasti akan diterima. Yang sepakat, bagus ya betul. Kan. Nah, tentu anak-anak muda ini kadang-kadang kan takut ya memberikan menyampaikan sesuatu yang Pak, gimana kalau ditambah dengan pertemuan antara ini dengan ini? Kayaknya seru nih. Terus jangan pas jam tidur siang dong penayangannya.
1: Iya
0: kan, siapa yang mau denger kalau jam tidur siang?
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Gimana kalau hai guys, selamat pagi. Terus gimana kalau kita menuju ke di sana sudah ada. Di sana sudah ada yang nyambut live kan? Live. Gimana Kak? Di sana kondisinya? Di sini bersih banget. Wis bagus banget pemandangannya. Oh iya Kakak. Terus terus kira-kira di situ ada enggak pemirsa, maksudnya audiens yang bisa gini kan? Pendengar bagaimana ya? Interaktif yang harus sering. Karena dengan interaktif tuh masyarakat merasa bahwa dianggap ada. Dianggap
1: betul,
0: ada bahwa saya tuh ternyata dianggap ada oleh RRI. Berarti besok saya dengerin lagi deh. Karena
1: betul,
0: ternyata RRI itu bisa mengayomi masyarakat, bisa bersama-sama dengan kami. Jadi kadang siaran langsung lah ya.
1: Siaran langsung.
0: Gimana Kakak? Di sana bagaimana? Kami di studio begini. Kira-kira di sana bagaimana? Terus terima lagi pemirsa kan, audiens lagi. Ada enggak mau kasih ini saran nih? Seperti itu. Okay, jadi tiga arah ya. Di sini dibuka, kemudian di sana ada yang live. Oh, iya Kak. Kenapa? Ada kondisi apa di sana? Itu.
1: Baik.
0: Jadi lebih aktif ya jemput bolanya.
1: Jemput bola, betul.
0: Karena kalau hanya program ini, program itu, program ini, tapi nggak ada apa respon.
1: Responnya, betul.
0: Ya lama-lama juga tutup pasti, kan? Karena vakum. Tapi kalau masyarakat diberikan kesempatan ikut terlibat, ini pasti akan ramai.
1: Istilahnya ada keterlibatan dari masyarakat juga ya, supaya merasa ini loh kita dianggap nih sebagai pendengar nih.
0: Pendengar baik. Dan dia dikasih kesempatan, siapa sih yang tahu tentang kondisi di sana, kira-kira gimana ya? Oh ternyata di sana tuh gini-gini, bagaimana Kak? Ada nggak tanggapan dari masyarakat di sana Kak? Terus bagaimana Bu, dari instansi ada yang on nggak ya? Jadi seandainya ada instansi terkait yang memang terlibat dengan umpamanya dinas kebersihan atau dinas apa di situ ya, kami sudah menangani kok. Jadi masyarakat bisa puas.
1: Betul.
0: Masyarakat yang di sana langsung mendengarkan. Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi ditanggapi gitu loh.
1: Ya.
0: Karena masyarakat akan puas bila mereka bertanya

0: ada jawabannya.
1: Langsung ada terjawab, iya, ya pertanyaannya.
0: Karena kadang kala kan pertanyaannya banyak, jawabannya kapan ya?
1: Ah, itu ya.
0: Iya,
1: ya,
0: kan?
1: Iya,
0: betul. Jawabannya betul, kapan ya? Terus kira-kira dijawab enggak ya?
1: Nah, oke. Ada
0: jangan rasa nunggu, takut seperti iya, itu. Jangan ya, nunggu sampai RRI ngundang dinasnya baru kejawab. Udah tahun depan loh.
1: Iya, sudah kelewat.
0: Udah programnya beda lagi.
1: Beda lagi, ya, betul. Oke,
0: jadi kalau bisa ya itu seperti kami umpamanya, oh, BNN lagi live di sana, lagi kegiatan di sana. Kakak di situ siapa yang mantau ya? Gini-gini. Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau nanggapi enggak kegiatannya BNN di sana? Jadi nyambung.
1: Iya, kan?
0: Okay. Jadi lebih seru lagi,
1: lebih
0: kan?
1: Lebih seru lagi, betul,
0: Hidup gitu loh, suasananya tuh dibikin hidup seperti itu.
1: Baik, berarti memang perlu ya, kembali lagi perlunya ada sinergi ya antar berbagai instansi ataupun dari masyarakat juga, semua stakeholder berarti.
0: Oke, baik. Jadi semua bisa nyambung kan?
1: Betul. Nah,
0: jadi bukan hanya jam segini. Nanti kan jam segini tapi hari esok udah lain lagi temanya.
1: Enggak
0: bisa jawab.
1: Iya kan? Sudah lupa lagi. Mana tanya apa ya?
0: Apa ya? Mau tanya apa ya? Tapi kalau di sana live, di sini juga on, kemudian membuka buat masyarakat, ini kan bisa nyambung ya.
1: Betul. Iya, iya.
0: Jadi tiga arah kan?
1: Betul. Jadi, di sini ada, di sana ada.
0: Jadi masyarakat juga penasaran, itu di mana ya? Umpamanya ada anggota dewan. Yeah. Kira-kira apa tuh bisa dibantu?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi anggota dewan kan enggak duduk aja.
1: Iya. Ada aksinya langsung
0: ada aksinya.
1: Ya nanti ya.
0: Betul. Apalagi dipanggil, "Mana nih anggota dewan? Kok di sini jadi begini nih? Bisa enggak ada Jadi RRI sebagai penyambung yang benar-benar menyambungkan, membantu masyarakat.
1: Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk masukannya.
0: Siap.
1: Nanti kita akan evaluasi lagi karena kan ini kan juga ulang tahun ke RRI juga ya. Bisa jadi bahan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi.
0: Oke.
1: Baik. Dan dari perbincangan kita nih teman-teman pagi hari ini, kita belajar bahwa sebuah perjalanan tidak panjang, tidak mungkin dilakukan sendirian.
0: Yeah.
1: Ada kolaborasi ya, entah itu dari instansi seperti tadi, kemudian masyarakat, stakeholder, dan komunikasi, kepercayaan, tentu ada komitmen dan untuk diberikan bagi manfaatnya bagi masyarakat sendiri. Dan sinergi antara RRI dan BNNP Papua Barat juga menjadi salah satu contoh bahwa media bukan hanya tempat menyampaikan informasi, tetapi dapat menjadi jembatan antar lembaga dan masyarakat juga. Dan terima kasih banyak Ibu Indah sudah bergabung bersama kita.
0: Terima kasih,
1: ya
0: sama-sama.
1: Sudah menyampaikan informasi seputaran narkoba, kemudian juga tadi masukan-masukan yang pastinya membangun untuk RRI kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yeah. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memantau ya, mendengarkan kita di live Facebook dan juga di live siaran ini. Terima kasih banyak Ibu, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya, terus siarannya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: ada. Santai aja share, kan ada apa bray?
1: Ada AI mamen, paling 10 menit juga udah beres share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa bray?
0: Ada AI dong mamen, pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah bray, kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja, yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
0: Waduh, piye ki bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
0: Waduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat.
1: Selamat pagi, pagi apa siang nih? Ya selamat siang teman-teman Pro 2, gimana nih? Tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa kalau kolaborasi antara instansi dan juga antar instansi ya, dari RRI, BNNP atau pemerintah instansi lain, itu sangat perlu nih teman-teman. Nah, udah kita bicarain nanti aja soal itu. Karena kita sudah masuk di program kesayangan kita semua, yaitu program Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau banget buat request-request lagu, bisa banget nih teman-teman. Jadi bisa request kita lagu-lagunya ya, bisa request melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request-request lagu. Contohnya nih, udah ada yang request nih langsung ya. Halo, Adi bacain dulu ya chatnya. Hai kakak, selamat pagi.

bisa kita lakukan? Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk.

0: Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi di

Inspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif

dan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bersama Pro 2 di sini dan gak kerasa sudah berada di pukul 11.23 menit nih waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Ardi untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalur ya Pro 2, karena penyiar di day part selanjutnya akan nemenin teman-teman Pro 2. Jadi

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: pe bakae doakis vetok tianimde. Ya doakis vetok tianim tahembe bakae ogatok vetok tianimde.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik

0: Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Pro 2 FM.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku nggak...
1: Udah, nggak apa-apa.
3: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga.

0: Skeber yang terletak di Bukit Eike Paka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Pro 2 FM.

Siang-siang, sudahkah kamu orang makan siang? Iya, mudah-mudahan sudah ya. Bapak Guru Fikar, bagaimana, sudah makan kah? Oke, salam buat yang ada sedang dalam perjalanan ya. On the way Vegap. Iya, keren ya. On the way Vegap. Selamat siang buat Om Sopir Marcel, buat Ariel, buat Sela. Iya, cuma 4 orang kah? Atau ada yang lain juga? Oke, yang pastinya sehat-sehat ya. Kalau yang mabuk-mabuk ya jangan lupa antimo. Tapi saya yakin kalau orang sudah biasa pergi ke Vegap, apalagi naik Hilux, iya, naik mobilnya, orang bilang mobilnya orang kaya itu ya, mobil orang have gitu ya. Selamat siang buat kamu orang semua, iya, jangan lupa ya, balik dari Vegap kembali ke kota, bawa nanas Anggi, iya, bapak guru ini tidak pernah bawa, pulang kosong-kosong selalu. Terada. Yang penting pulang sehat-sehat ya. Oke, salam buat semua, buat anak-anak ya, anak-anak didik ya. Kapan-kapan main ke kota semua ya, main-main ke RRI.

Oke, yang pastinya selamat ya. Sekali lagi, kalau tadi malam sudah diumumkan untuk pemenang Bintang Radio Indonesia Wilayah Manokwari. Iya, Cece. Dong bilang ada yang mau dengar ulang kayak ini. Terapapa. Iya, buat Putra Martin Luther Rumbewas, iya, Noval Alifasya Gunawan, Joshua Silalahi, William Ariel Loinyanyi, Angelo Mofu, Michelle Milka Hesti Misiren, Claudia Anastasia Angelina Waroy, Anastasia Putri Aninjola, Kartensia Imburi, dan Faika Fadila. Ya, selamat buat kamu orang semua 10 besar untuk melaju ke babak grand final yang nanti akan berlomba bersaing di MCM. Soalnya ada yang mau tampil nih di MCM. Ya, cita-citanya mau tampil di MCM. Bukan begitu ya. Salam buat si manis ya, Bapak Guru Fikar ya.

Guru pikir nih, ya kamu pikir apakah sampai tong susah apa-apa, masih lewat juga. Pokoknya buat yang sudah on the Vegap ya, ada Om Supir Marcel, Ariel, Sela, ya Bapak Guru Fikar. Terima kasih sudah setia di 97.8 MHz ya. Kira-kira kamu ada misi apakah ke Vegap?

Oke, kalau misi mencari kitab kayaknya bukan waktunya ya Bapak Guru Fikar ya. Oke. Jangan lupa bilang si hitam manis ya. Next time harus pakai nama artisnya. Nama sebagus-bagus William baru. Ngomong-ngomong sama dengan saya punya anak ya, William gitu ya. Oke, sekali lagi selamat buat Bintang Radio Indonesia wilayah Manokwari.

buat Om Sopir Marcel ya, jangan lupa ya Om Sopir Marcel bawa kendaraan hati-hati, itu bawa aset negara, ada Bapak Guru Fikar, bawa Ariel, bawa Sela, dan salam buat semua yang ada ya tentunya. Ih, ada si cantik siapa itu yang dalam mobil pakai baju hitam, celananya warna apa ya? Oke, awas jangan mabok ya. Tapi sepertinya oke, kalau orang lain sudah bolak-balik ke Vegap ya, kok saya belum ya? Cuma bisa melihat keindahan Vegap saja ya. Termasuk cita-cita juga. Cuma masalahnya saya mabuk mobil gitu ya. Ariel, selamat siang Ariel.

0: Jus deh, kau tahu tidak?
1: Tahu apa?
0: Masa kau tidak tahu info tuh? Mari sini saya jelaskan ke kau biar kau paham. Deh, kau dengar. Mulai tanggal 6 Januari 2025, di sekolah tuh ada program makan bergizi gratis, kan?
1: Makan bergizi gratis? Masa? Serius? Wah, mantap sekali itu. Jadi kita orang tidak perlu bawa bekal lagi.
0: Yoi, kau tahu makanan yang disediakan tuh sudah disesuaikan dengan kebutuhan tumpung gizi. Jadi, orang bisa makan dengan tenang tanpa khawatir kekurangan nutrisi kayak ini. Pokoknya aman sayang, aman.
1: Wah, jadi kita bisa lebih fokus belajar dan tidak gampang sakit kah?
0: Betul, dengan orang makan bergizi, kita tubuh nih jadi lebih kuat. Daya tahan tubuh meningkat dan pastinya kita orang lebih sehat toh.
1: Wow, mantap sudah. Program ini pasti bikin kita lebih semangat belajar dan tidak ada alasan untuk bolos lagi.
0: Iya toh.
1: Lonceng sekolah sebunyi tuh. Lo mau makan bergizi gratis kapa? Ayo kita masuk kelas.
0: Ji, sabar dulu. Pelan toh. Itu bel kah, lonceng kah? Itu mau masuk kelas mau.
1: Ayy, cepet sudah tuh cek dulu. Mumpung makan gratis toh.
2: Program makan bergizi gratis untuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Stay tuned on Prodway FM.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai.

Tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

kemana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Info Pro 2. Info Pro 2, Kepala Bako Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia menilai kondisi ini membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Dan teman Pro 2, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI saat menjadi narasumber kegiatan Sarasehan RRI yang bertajuk RRI Kemarin, Kini dan Nanti di Auditorium RRI. Menurutnya, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream, namun ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Demikian Info Pro 2.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu

0: cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil. Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

hingga 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi, berarti 600, hexakonta, 60, hex, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Apa? Sampah bisa ngomong?
1: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
0: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik. Yeah.

0: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak.
2: Sukses dia, Pak.
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
2: Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Tolong, mana dan papa anak meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
7: Produ FM. Teman

Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep.

0: hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chowa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku iki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Oh, aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca. Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak. Ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah. Biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
1: Uca, anakku. Jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri. Jadi

0: listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Produ FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Can you say candidly use to get you in a court of law?

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

suasana sore hari ini. Informasi dari penguatan SDM dinilai kunci pengembangan pariwisata Papua Barat, teman Produa. Dan seperti yang kamu orang tahu, teman Produa, pengembangan sektor pariwisata di Papua Barat dinilai membutuhkan penguatan sumber daya manusia agar potensi destinasi yang dimiliki daerah bisa memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi masyarakat. Ketua DPD Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI Papua Barat, Matias Rumruren, mengatakan kalau pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Pelaku usaha, masyarakat, hingga organisasi profesi perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

bahwa selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Semoga dengan peringatan ini kita semua bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bersama atau sesama manusia, bersama masyarakat.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut.

RRI berperan penting hadirkan informasi inklusif, teman Produa. Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi yang bisa menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Kehadiran informasi melalui radio dinilai memberikan manfaat karena bisa diakses tanpa bergantung pada informasi visual. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI Papua Barat, dan dia mengatakan kalau RRI selama ini memberikan manfaat bagi para penyandang tunanetra, khususnya dalam memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan yang terjadi. Ia menilai keberadaan RRI menjadi salah satu sumber informasi yang membantu penyandang tunanetra mengikuti perkembangan zaman. Berbagai informasi yang disiarkan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat dalam memahami kondisi di sekitarnya.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja
2: Produ FM
3: teman terbaik kamu. Produ FM.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi, sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di Bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan Bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Y ahora no.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Jaga Malam hari ini. Teman terbaik Pro 2, Justi mau hadirkan informasi seputar tempat wisata buat kamu. Namun sebelumnya Justi mau nanya nih, apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan ini dia beberapa informasi tempat wisata nih buat teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2 di Indonesia ini memiliki banyak sekali objek wisata yang eksotis dan bahkan menjadi destinasi wisata dunia. Kira-kira destinasi wisata ini dari mana aja nih teman terbaik Pro 2? Yang pertama kita ke Raja Ampat nih teman terbaik Pro 2. Raja Ampat merupakan salah satu objek wisata Indonesia yang mendunia dan telah diakui oleh UNESCO. Keindahan pemandangan alam di bawah lautnya menjadi salah satu daya tarik utama dari Raja Ampat yang paling ada di timur Indonesia pastinya. Dilansir dari situs UNESCO, kecantikan Raja Ampat terletak pada sebaran pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan air laut, teluk, dan formasi dari batu karst yang menciptakan gradasi warna yang apik. Raja Ampat ini terdiri dari beberapa pulau besar yang dan bergunung-gunung pastinya. Dengan yang paling terbesar yaitu ada Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol yang dijuluki oleh Four Kings. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, dari Labuan Bajo yang dikenal sebagai sungai surga yang tersembunyi di Indonesia bagian timur, di desa yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat dan yang dipisahkan oleh Selat Sape. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, kita beralih ke Danau Toba. Danau Toba di Sumatera merupakan salah satu destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana Danau Toba ini diperkirakan terbentuk dari letusan gunung dahsyat gunung api Gunung Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu. Mengutip dari situs Kemenparekraf, dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman sepanjang 450 meter ini, Danau Toba ini sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Nah, kalau kamu ke sana, kamu tidak hanya ke Gunung Toba, Danau Toba, kamu bisa mengunjungi beberapa lokasi-lokasi di sekitar Danau Toba yang terkenal pastinya. Di mana ada Gunung Bukit Gajah Bobo, Bukit Siadratas, Bukit Indah Simarja Junjung, Sarunjung, Bukit Holbung Samosir, dan Air Terjun Situmurun. Nah itu dia teman terbaik Pro 2, informasi tempat wisata buat kamu nih. Semoga bisa menjadi list tempat wisata buat kamu yang akan melakukan liburan bersama keluarga, teman, ataupun kekasih.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini di manapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Serhau Guirassy mencetak 2 gol saat Borussia Dortmund mengalahkan Villarreal 3-2, di mana kemenangan tersebut menjadi modal positif Dortmund dalam mengawali Liga Champions 2026-2027 di Signal Iduna Park pada Rabu 9 September 2026. Seluruh gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada babak kedua. Dortmund membuka keunggulan di mana Dortmund membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Renato Vega pada menit ke-66. Villarreal kemudian menyamakan kedudukan melalui Santiago Moreno pada menit ke-66, di mana Dortmund kembali unggul setelah Guirassy mencetak gol pada menit ke-80. Guirassy sendiri kemudian menambah keunggulan Dortmund melalui eksekusi penalti pada menit ke-85. Villarreal memperkecil ketinggalan lewat gol bunuh diri dari Guirassy dan pada penghujung pertandingan. Gol tersebut tercipta setelah bola hasil tepisan kiper Gregor mengenai wajah Guirassy. Kebola kemudian memantul ke gawang Dortmund sendiri setelah tendangan bebas Nicola Pepe. Demikian teman terbaik Pro 2, telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

0: admin judul berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih itu udah bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos saya ini aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Wah, itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Oh, ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi, you know.

Teman Terbaik Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan pendekatan diplomatis antar negara untuk membahas atau memberantas judi online. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas situs judol yang menyasar ke Indonesia beroperasi dari luar negeri. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria mengatakan pemerintah harus berkomitmen memberantas praktik judi online di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan judol menjadi perhatian berkelanjutan karena telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia untuk yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Presiden kepada para wakil, ya, perwakilan atlet Indonesia. Atlet yang mewakili yakni atlet panjat tebing Fredrik Leonardo, di mana dalam sambutannya Presiden meminta para atlet memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Presiden juga mengingatkan untuk menjaga nama baik Indonesia di arena Asian Games. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan mekanisme ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas perlu ditinjau kembali dan diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan

Bukannya ketika kualitas udara buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Anwar mengatakan ASEAN harus menangani masalah kabut asap yang terus berulang secara serius. Anwar juga meminta mekanisme yang ada diterapkan melalui tindakan yang lebih efektif untuk menangani sumber kabut asap lintas batas. Menurut dia, masih terdapat ruang untuk memperbaiki mekanisme penanganan kabut asap oleh ASEAN. Anwar juga meminta para pimpinan ASEAN untuk memberikan perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap kelompok rentan seperti anak dan bayi. Dan secara khusus dia juga menyoroti kondisi di Serian, sebuah distrik di negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan teman terbaik Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Arafa Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurut Arafa, pekerjaan perempuan masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah, sehingga berdampak terhadap tingkat upah yang diterima. Menurutnya, pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki upah tuh lebih tinggi masih banyak harus dilakukan oleh para pekerja lelaki. Sementara perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak keahlian. Arifa menilai kesenjangan pekerjaan perempuan perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan akses peningkatan kapasitas pekerja. Menurut Arifa, penguatan kapasitas pekerja perempuan penting dilakukan agar mereka memperoleh kesempatan.

0: Alright, so here we are in front of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, masih dari jalur Pro 2 ya. Teman terbaik Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyebut sejumlah cabang olahraga berpeluang menyumbangkan medali bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Cabang tersebut diantaranya ada bulu tangkis, angkat besi, panahan, dan wushu. Taufik berharap para atlet Indonesia mampu meningkatkan capaian prestasi dibandingkan hasil sebelumnya. Atlet yang sebelumnya meraih medali perunggu diharapkan dapat naik ke perak, sementara peraih perak ditargetkan meraih medali emas. Selain itu, teman terbaik Pro 2, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence menurun di 4 dari 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, yakni di kawasan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian Karhutla melalui operasi darat dan udara, termasuk operasi modifikasi cuaca. Saat ini kondisi Karhutla masih dinamis sehingga pengendalian dan pemantauan masih terus dilakukan, di mana jumlah tersebut meningkat tipis 11 titik dibandingkan sehari sebelumnya mencapai 386 titik. Di 6 provinsi prioritas, hotspot tercatat masing-masing 76 titik di Sumatera Selatan, 63 titik di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Barat sebanyak 12 titik, 8 titik di Riau, lalu 6 titik di Kalimantan Tengah, dan 3 titik di Jambi. Penurunan paling signifikan tersebut terjadi di Kalimantan Barat, yakni dari 31 menjadi 12, sementara Sumatera Selatan dari 88 menjadi 76 titik dan masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi.

Selain itu, Taman Terbaik Pro 2, sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi dibuka pada Selasa 8 September 2026. Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menyerukan upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap multilaterisme. Di mana Rahman mengatakan keberlangsungan PBB selama lebih dari 8 dekade menunjukkan pentingnya peran organisasi tersebut. Menurutnya, PBB telah membantu dunia menghindari terjerumus ke dalam perang dunia ketiga, dilansir dari Anadolu. Rahman juga menyoroti berbagai pekerjaan PBB yang sering dilakukan jauh dari perhatian publik. PBB setiap hari membantu menyediakan makanan bagi jutaan orang di berbagai belahan dunia, termasuk pengungsi dan kelompok masyarakat yang terlantar. Selain itu, PBB juga berperan mendukung perdamaian dan keamanan global, serta membantu memerangi penyakit kronis. Organisasi tersebut juga membantu negara-negara yang menghadapi berbagai tantangan lintas batas yang kompleks. Namun, Rahman mengakui bahwa PBB berulang kali gagal memenuhi harapan masyarakat internasional. Ia menyoroti konflik yang masih berlangsung di berbagai wilayah dunia, di mana pencapaian pembangunan yang masih lemah serta dampak perubahan iklim. Rahman memperingatkan berbagai krisis tersebut telah mengikis kepercayaan terhadap tindakan kolektif. Menurutnya, defisit kepercayaan terhadap lembaga internasional semakin melebar. Ia menyuruhkan agar kesenjangan kepercayaan tersebut diatasi melalui dialog dan kerjasama yang diperbarui. Rahman juga menekankan pentingnya menghasilkan tindakan nyata untuk memulihkan kepercayaan. Rahman berjanji bekerja tanpa lelah untuk menghidupkan kembali kepercayaan terhadap PBB. Tema sidang ke-81 adalah memulihkan kepercayaan, mengelola transformasi perserikatan bangsa-bangsa yang memberikan hasil bagi semua.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Teman terbaik kamu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia memiliki perjalanan panjang yang berkaitan dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa. Kehadirannya tidak lepas dari sebuah kebutuhan di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah keterbatasan komunikasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai media pelayanan kepentingan masyarakat. Perjalanan tersebut membuat RRI memiliki sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Menjelang peringatan Hari Jadi Radio Republik Indonesia setiap tanggal 11 September, sejumlah catatan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat perjalanan lembaga penyiaran ini.

0: Nah, teman terbaik Pro 2, berikut ini 5 fakta menarik nih tentang RRI yang menunjukkan perjalanan dari Radio Perjuangan hingga menjadi media publik di era modern. Kira-kira apa aja nih? Nah, yang pertama, RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. RRI lahir setelah kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti Radio Hosokyoku yang sebelumnya dikelola oleh Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan radio memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Melalui siarannya, RRI turut menyampaikan informasi mengenai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran tersebut menjadikan RRI bagian penting dari sejarah bangsa sekaligus salah satu media tertua yang masih aktif hingga saat ini. RRI juga tercatat sebagai media tertua kedua di Indonesia setelah Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Keberlangsungannya hingga saat ini menunjukkan panjangnya perjalanan RRI dalam mengikuti perkembangan penyiaran nasional. Yang kedua, satu-satunya radio dengan nama negara. RRI memiliki keunikan pada nama lembaganya secara langsung mengenai identitas Republik Indonesia. Penggunaan nama tersebut mencerminkan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran yang membawa kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugasnya. Sejak awal berdiri, RRI tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Radio ini juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan semangat kemerdekaan melalui siaran yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, yang ketiga, teman terbaik Pro 2 memiliki semboyan yang melekat hingga sekarang. Salah satu identitas yang paling terkenal RRI adalah semboyan Sekali di Udara, Tetap di Udara. Semboyan tersebut lahir dari sosok Yusuf Ronodipuro yang dikenal sebagai memiliki peran penting dalam sejarah penyiaran perjuangan Indonesia. Ungkapan tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas RRI dan terus digunakan hingga saat ini. Semboyan itu juga menggambarkan semangat keteguhan RRI dalam menjalankan tugas penyiaran untuk masyarakat. Jaringan RRI menjangkau wilayah perbatasan hingga mancanegara negara. Nah, teman terbaik Pro 2, RRI memiliki jaringan penyebaran yang tersebar di wilayah Indonesia melalui 105 stasiun penyiaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 stasiun berada di kawasan perbatasan dan memiliki posisi strategis dalam menjaga jangkauan informasi nasional. Jangkauan penyiaran RRI juga melampaui wilayah Indonesia melalui Voice of Indonesia atau stasiun luar negeri. Layanan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan informasi, pengetahuan, dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Dan yang kelima, memiliki pegawai yang berstatus ASN. Sebagai pegawai RRI berstatus aparatur sipil negara dan berada dalam naungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Status tersebut berkaitan dengan kedudukan RRI sebagai LPP dalam penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat. Kedudukan tersebut juga memiliki kesamaan dengan Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Dengan struktur tersebut, RRI menjalankan peran pelayanan publik sekaligus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan teknologi media. Berbagai fakta tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan RRI tidak hanya berkaitan dengan sejarah radio Indonesia. RRI juga terus berpartisipasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat sambil mempertahankan perannya sebagai media publik nasional.
1: Tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ya, teman terbaik Pro 2. Kita akan bergabung bersama Program A2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.
1: Aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh, gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya,
0: ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus, tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih?
0: Ya, 5K, masih 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke.
0: Udah oke banget itu.
1: Masih

0: berharap bisa ngejar di half marathon.
1: HM,
0: ya,
1: bener.
0: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
1: Kita tunggu event-event lari tunggu yang event-event lari. Mungkin bisa Alika ikuti ya.
0: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
1: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
0: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
1: Oh, ya. Oke.
0: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
1: Jarang,
0: kan?
1: Jarang. Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lu dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
0: Bener.
1: Ya.
0: Kita kan silaturahmi itu baik.
1: Bener,
0: ya,
1: bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
0: Di EP ini aku ada 7 lagu.
1: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sih
0: nanti. Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
1: Ini, oh ketiga ya?
0: Iya, ketiga kali.
1: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
0: Tenang ya, jangan bosan makanya.
1: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
0: Oke, pastinya.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Dan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya. Juga ya, tapi seru nggak sih?
1: Seru dong. Gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: apa
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Benar. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus?
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita nggak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue nggak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara.

0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawah
1: juga, ikut kebawah.
0: biasanya
1: suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu, gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Gitu kan. Kalau happy ya udah lanjut. Gitu. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Jadi bener-bener
0: badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah ya udah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya?
1: Iya lumayan.
0: 3-4 EP?
1: Satu EP
0: 3-4 bulan. Dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget.

0: namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih... Wah kak, galau parah. Itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh.
0: Iya, bener.
1: Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira banget.
1: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek
1: gitu.
0: Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
1: Okay.
0: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
1: Okay.
0: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
1: Lebih ke kadang mikirin market ya.
0: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
1: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
0: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
1: gitu.
0: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
1: Okay.
0: Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
1: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdua.
0: Betul.
1: Di seluruh DSP.
0: Di seluruh DSP.
1: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
0: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
1: Oh, ada lirik video, visualizer.
0: Visualizer.
1: Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice, nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
0: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
1: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
0: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir, apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga. Terus, apa ya, pokoknya yang lagi berkarya, teruslah berkarya.
1: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul. Setuju-setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa dong, ini. Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
0: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
1: Nah, kalau YouTube
0: @mdjiko.
1: MDjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
0: Suka lagi. Nah,
1: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Kamu bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
0: Iya,
1: iya.
0: Ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
0: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita dengerin curhatan dia ya,
1: sleep call gitu. Di situ bisa cerita ya.
0: Curhat apa aja?
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Pernah aja.

0: Tenang aja.
1: Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman berdua juga yes. Jangan

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pergelangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bisa pergelangan itu kan dorok. Apa?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam.

Teman Terbaik Pro 2, film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan menjadi world premiere, akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026 nih Teman Terbaik Pro 2. Film terbaru 4K film itu juga akan tayang di Busan International Film Festival bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film ini dibintangi oleh Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2026 mendatang. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Mile Films, Jagarkarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros. 4 musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang

dengan kebutuhan logistik yang besar. Produser Eva Isvansya mengatakan skala produksi 4 musim pertiwi menjadi yang terbesar bagi 4K Films. Menurutnya tantangan tersebut juga berkelanjut hingga tahap post-production karena banyak sekali detail dengan desain produksinya. 4 musim pertiwi juga menandai kembalinya Kamelia Dini ke Toronto International Film. Sebelumnya, film Yuni pada 2021 meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Sementara itu, 4 musim pertiwi akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026. Film atau program tersebut menampilkan karya sineas Asia yang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Selain Putri Marino, film ini juga menghadirkan Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan, dan Sofia Siren. Deretan pemain lainnya yakni Nagra Pakusadewo, Dwika Pradanya, Mariam Supraba, Hana Areta, dan Toto Srasiti.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Teman terbaik Pro 2, rumah produksi Imaginary kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi dari sinar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya berawal dari podcast Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Jajaran pemain film Titik Kumpul kini resmi diumumkan melalui media sosial film tersebut. Sejumlah pengisi podcast yang akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar, Abdur Arsyad akan berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras, Ari Kriting juga kembali sebagai PRT Ari, sedangkan Mamat Alkatiri berperan sebagai Mamat. Film ini turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian Siska Sara sebagai Cindy, dan Tika Bravani sebagai Ai. Deretan pemain lainnya adalah Van Jov sebagai Garong, Arif Brata sebagai Gilberto, Eli Lutan berperan sebagai Bumirna, sementara Arif Didu sebagai Pak RW. Ali Akbar dan OKDM juga masuk dalam jajaran film tersebut, namun karakter yang dimainkan keduanya masih dirahasiakan hingga saat ini. Film Titik Kumpul saatnya ini sudah memasuki tahap produksi. Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar sesuai unggahan melalui akun sosial media pribadinya. Meski proses

produksi sudah dimulai, Imajinarnya belum mengungkap sinopsis resmi film tersebut. Detail cerita masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu penggemar siniar Titik Kumpul. Dalam versi podcast, Titik Kumpul menghadirkan 4 komika yang hadir sebagai pengisi utama. Mereka adalah Ari Kriting, Muhammad Al-Katiri, Abdur Arsyad, dan Prastego. Keempatnya dikenal membangun interaksi komedi dan latar belakang pos ronda. Ari berperan sebagai Pak RT, Muhammad sebagai Hansip, sementara Abdur Ampras sebagai warga. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi film dan tetap membawa sejumlah karakter dari Titik. Dari semesta Titik Kumpul, karakter Gilberto yang diperankan Arif Prata juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan nih teman terbaik.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik

0: berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
1: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya, teman terbaik Pro 2, ingat bahwa kalau kamu udah capek, beristirahatlah. Tetapi jangan pernah memutuskan untuk berhenti. Kamu tidak harus selalu kuat di setiap waktu. Sesekali kalau kamu ingin menangis, itu wajar-wajar saja. Setelah itu, bangkitlah dan kembali untuk terus melaksanakan, terus menjalani hidupmu. Ingat bahwa pelan-pelan saja, asalkan kamu tidak berhenti melangkah maju. Jangan pernah bandingkan proses hidupmu dengan orang lain, karena setiap orang punya timeline dan jalurnya masing-masing. Bisa bertahan sampai detik ini aja adalah bukti nyata bahwa kamu sangat-sangat hebat. Dirimu jauh lebih berharga dan kuat dari yang selama ini kamu sadari. Hasil tidak akan pernah mengingkari setiap tetes keringat dan proses yang kamu jalani. Fokuslah pada progres yang saat ini kamu jalani, bukan pada validasi orang lain. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani jazz musik Pro 2 hingga nanti pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian.
4: Teman terbaik.

8. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh.

0: Du, kok ngenesnya nasib wong miskin? Dapet duwe keluar maneh. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duwe ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Selamat malam teman terbaik Pro2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro2, terima kasih atas kebersamaannya. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengan kamu. Terima kasih dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar, inilah program Radio Radio Republik Indonesia Penogu Hari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda 10 September 2026. Berbagai rangkaian acara akan kami hadirkan dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah saudara pendengar, dari Jalan Merdeka 8, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
4: Slow, bro, slow. Kan anak

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.

Transformasi RRI hadapi perubahan di era digital. Kepala Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mendesak RRI untuk bisa melakukan transformasi menyeluruh dalam menghadapi dinamika teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Teman Pro 2, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mendapatkan dan juga mengkonsumsi informasi dan menciptakan tantangan komunikasi yang berbeda bagi RRI dibandingkan masa awal berdirinya lembaga. Dan Kodari menekankan pentingnya RRI tetap relevan di tengah transformasi digital yang terus berlanjut tentunya. Dan sebagaimana disampaikan pada sarasehan RRI bertema RRI kemarin, kini, dan nanti di Jakarta.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Teman pro 2, kalau usia muda itu wajib ya bisa menguasai bahasa asing. Mau belajar bahasa asing? Boleh ya, 5 bahasa yang bisa dicoba oleh pemula. Yang pertama, kalau bahasa Inggris itu kayak sepertinya wajib ya. Dan kemudian bahasa Spanyol. Nah, ini termasuk bahasa yang relatif mudah dipelajari karena memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten. Penutur biasanya mampu memperkirakan cara membaca suatu kata berdasarkan susunan hurufnya. Oke, kemudian ada bahasa Italia. Bahasa ini memiliki pola pelafalan yang cukup teratur bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa asing. Bahasa ini juga menggunakan alfabet Latin yang sudah familiar bagi penutur Indonesia. Kemudian bahasa Perancis. Bahasa Perancis merupakan salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, namun banyak kosakatanya berakar dari bahasa Latin dan mirip dengan beberapa bahasa lain. Kemudian ada bahasa Belanda, teman pro 2. Ini bisa dipertimbangkan terutama bagi orang yang sudah memahami bahasa Inggris atau Jerman. Sejumlah kosakatanya memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris sehingga beberapa kata lebih mudah dikenali.

0: Sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan Selamat Siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram

0: @kemenkes_ri, imunisasi itu adalah hak anak loh Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya Bu, tidak imunisasi anak

Teman Pro 2 Rudy Sujarwo ceritakan alasan minim dialog bahasa Sunda di film Dan Bandung. Nah, sutradara Rudy Sujarwo sengaja meminimalkan penggunaan dialog berbahasa Sunda dalam film Dan Bandung untuk memperluas jangkauan penonton ke seluruh Indonesia. Meskipun minim dialog Sunda, nuansa dan identitas Bandung tetap dihadirkan melalui berbagai elemen visual dan sinematik lainnya dalam film. Pilihan menggunakan bahasa Indonesia diprioritaskan agar cerita film tidak terlalu terikat pada konteks regional tertentu sehingga lebih universal.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Anda. Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
3: Iya, Mama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Teman pro 2, siapa yang kalau minum teh setelah makan ya. Nah, ternyata teman pro 2, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin yang bisa mengikat zat besi dari makanan. Kandungan tanin dalam teh terutama mempengaruhi penyerapan zat besi dari sumber makanan nabati.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyala.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga

0: Nana, sabi nuk ni haga mi di papay babay hinono yo. At sa sen ni no mi di kiri kitang yapay lo kanan. Haduh, bahaya babay Jojo. Haduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kenal.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.